0: ke shebe maemong ane a hatsane tso dimo mo hileng hwa ka hwa ba le nthwene re bitsang kgethollo ya mmala ho no yetsa mohlala ka netho bontsha hore ngwana ya motsho le ya mosu ha o ka fitlwa ba beya mono ba le babedi ba ne ba kgona go ba bapale ho sena le letho le leng hore bona ba bona e le phoso empa boemong boo eno a mosu a seng a rutuwe hore eno a motsho ke tshwene eno a motsho ke eng a seng a fuwe ntho ko ona ma qalang ho bona ga taba ena e jwalo a na ntse a sa e hlokomelele jwalo e ne ntse e le bana ba banyane ba ka bapalang monunung ya ba ntho e le nngwe batswadi ba bantlhile ba fosa taba eno ya ho atamela dintho katamelo fela ke yone e ka fosagalang mme ka nnete re lokela re nne re lekeng ka tsela tsohle le boemo bona bo teng ba morao tjena batswadi ba bang ba sebidi ba nna e ngwana ha se wa ka eno ngwana mosotho e ntse le wa mosotho ngwana ko wa batho bohle thuto le kgodiso ntse di lokela ka nnete di bontshe gore ae ngwana o lokela a nna atamelo ka tsela e tjena ke motswadi e mong le mong ke nnete batswadi ba bang le ha ka utlwa gore ae o kgalemetse ngwana ga emane wa batla o tlo o jetse gore ae mme wa ipepelwa ngwana ko wa gae jalo batswadi ba bang ba qetela sebile ba re e re le nna ke dijwe gobane jale motswadi e mong a ka nna a tla fitlha a o jwetsa tsa gao di felela a o jwetsa ditlhotlhori tsebe di utlwe gobane jalo o tla bo ile wa tlhola gore e re ga maemo a le teng ebenenong o laola pelo ya gago goba re na le o se tsebe o laola pelo tsa rona ka nnete mme ga o sheba metsotso ya rona e leshome fela pele re fitlha goreng yane ya boraro metsotso ya rona e leshome ka nnete pele re fitlha goreng ya boraro goreng ya boraro ke maano mo re tla fumana matshediso ka nnete go utlwa gore na ditaba di reng aeletwe kao fela
1: gao
0: bejalo
1: ee
0: mohlomong taba eno fela sehloho seno fela sa gore na ngwana ke seipone sa lapa labo na e tlile ke nnete taba eo mme ga e ba ke nnete ke boemong bofeng boo ngwana e ba mohlomong ga e sa le seipone seo sa lapa labo kapa ae boemong bona e tlile ngwana ke seipone sa lapa labo ga o le jeng
1: utlwile nna ke apea ka lenya tsala
0: ee go jalo
1: o ipeemele e ne e le mehleng ya pele
0: boemong boo wa gamogao e fetotswe
1: kekannete la o ka wa gumama wa sheba godimo le tlaseikeke ya fitlhela dikgweno le ga
0: ya boemo bola ba pele
1: legale
0: o naana mabaka ke a feng mogao je
1: ke ntlhe ntate ga o tse fumane dithulosi tse a omeditseng yona re jale o tsebe gona tsela jale thuto tse ka malapeng ka bone ga o kabala le re o sotikele ga kore ka nnete ke nnete taba tse dinntseng ba dibolelatse
0: gore mogao tsena bana ebile ba tseba le go bona batswadi ba qabane
1: hangang fela o ko e moite o tlhobota gomogolo o bolaebola ke ntho tse tselwa keeokeewa tlose go loka
0: empa ka malapeng a rona fela re ntse re ka e lokisa pelo tse ro ntse re ka di lokisa
1: ee o ka nna etsa fela gao bana bana ba one kentle le bona ka tikamo utlwe ka ferekanya bona bana ai ka mamela ntate a ntsa re wena tena
0: ee Ntate waka
2: Mwana jifi kene kala palamo. Kuyari ndate ya kazi jifi. Kivya midiri jifi ya mwana hana la palamo ala hauti ndate.
0: Ala hauti mkwa.
2: La palamo seta ya kwa nakatamo. Kwa kazi jifi jifu la kwa lakari. Kuli uvi kikisi ya ya. Jweta maratu. Jadi sih, benda aisyah itu jadi menguji mana, kita lemah nak awak, selagi mengata awak musang ayam, masih suka ayam, masih kaya juga dengan tinta. Jadi aku nak suka itu jangan aje ya, kalau yang itu jangan, aku yang itu jangan malam lagi jangan, kau tu sih terus. Jadi aku nak suka awak tu.
0: Hujur agak fair.
2: Jadi mungkin awak nak uji, kau harus jangan tapi. Ah, nanda, nanda jadi begini lagi dah balas diri. Ya, hai, bagaimana lagi? Ah, juga, alam jadi jadi tiada cara murban lah, tiada cara jadi tiada cara lagi, sebab.
0: Isteri tiada tu fela.
2: Eh, kaya sahaja, itu dah usul kaiti.
0: Hebat.
2: Tadi, kalau dia malam dia nak kita, mana jadi lagi dia sangat.
0: Ah, upi pinda tuaka.
2: Lua na upiwa usipuni sala pali.
0: Huralu.
2: Lua na utamuiza usipuni sala pala hao.
0: Annete amuri.
2: Njumu ye mwe wani ya yuta kutuwa usipuni. Mwukamu sala pala hao.
0: Uwe la pala hao.
2: Uwe la pala hao. Hala la mudimu uwe la pala hao.
0: Kanete.
2: Urawe jawa la umuru utamuza kira pao. Wana utamuza nile. Kye rafi ipuna. Awala dan genti kamu kau bukan salah lapala wajib sibun.
0: Ulen salah lewal.
2: Eh, ada dan genti wajib sibun salah lapala. Ada dan genti yang wajib bukan salah lapala.
0: Eh,
2: tapi yang kata orang kagak kalau mai sibun baru jadi jadi muanda.
0: Jadi bua. Kat kan nanti mana ke sibun salah lapala boy lori. Tabena esta aquí de ahí le tuve
1: a la gato le gama fe
0: chao fe la
1: José Chabana Sanjo
0: uralo
1: el coco vita ndati
0: ndati
1: el Najaf
0: y anda
1: me quiero que tiene su sobo ndati
0: uralo
1: se ve le la pa le jala la Tama huye mufeke yuko Yuyo sefa Yesu Kristi Ine ine Siponye sala pali Enta batu haka babimera Danya bare Yemeye enta tayo Abe sama polanka Yate ayura tuto ya pilofetamono Sala yukupadu nsirele zahaba Ugabali sisi Sikha shalwa lindu Kialibuwa
0: Ujualu ndati Kialibuwa Nga nete Mizu tuyaru na emmedi fela Kam gyaru libili hurinyane abraru Meta wena Ebu shokwa hulu Me erebutili tsebe ere botsiditse be ka nnete ho ba kana go mo motho mongwe na ka bontsha hore a e ngwana ke sipone sala pala bo ha etsa hantle fela e mong kana go ngwa ra e ka nnete le hantsa etsa hampelwa lo hle ngwana ke sipone sala pala bo meta bena e hlakile mo eleng hore o le motho wa ithuta ka nnete ra e ka nnete re ithutile tse bohlokwa hore nyena ho tlo hore nyane ya bobedi ho fihlela mona mo re fihlanteng hore nya boraro me ke tlo nka a

mamedi metsotso gona mašemamabedi a metso e robedi ge agelebile gore ya botselela ke a odumedisa esete le gona go amogela ka gare go lenao la ditaba la sebopeng salemeng sa lesotho seng ga kajeno lena la ditaba la sebopeng le o tlisetsa dintlha le dietsegala tsa letsatsi ka leng mme le kgephela kgaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa moragorago tsa salemeng sa lesotho lenao la kajeno le tlhagisitswe ke moselantša pheko botlhophising ba mmeko photledi gang kgatela ke ena a tla bona gore dikgokagano dipakeng tsa rona e ba tse tlakileng go fitlhela malemo re tla beelana le ena kgutlo e le metsweng e masome magago ka morago go gora ya bosupa go tshwaretse dintlha tse pedi mo go tla ke re tlotla go utlwa gorena jo ka go ile ga ela tlhoko gore baithuti ba sekolo sa mahlale le mokokweng ba ile ba ba le ditaba tsa campaign leng bane ba PR kapa ba diphatlhalatso re tlatla go utlwa ditaba tseo gona go sebeditswe jang le gona sepheo sa ditaba tse jalo e ne e le sefe mofeta ona o tla ke re tlotla go buisana jalo le bale ba private sector foundation ka monga diqhesi e le gona o tla utlwa gona ebe ke eng e etsang rebe ha jwa le setšhaba kapa karolo nngwe ya basotho e se bakwa ka ditefiso tsa makoloi a baeti empa ga ditefiso tse dingwe di ntse di nyologa go sabe le seboko se jalo re tla teya motlhala ka ditefiso tsa mafura a makoloi kapa ditheko mabenkeleng ga di ntse di nyologa o ke obe le mogogo o jalo dula le rona sebopeng ka ga tla omema dinomorong tsa mogala tsa +26659933 mmogo le 2231642 le bitso laka ke re Thabile Theko o a re beng mmogo sebopeng.

0: ene ka nete o ne a e rata ntate mogolo ke ne le motshehetsi wa sealemoya sena o ne le motshehetsi e mogolo wa sealemoya sena tjena nnete a sala ka ba sa kene mona a phokotse sefeng a bua jalo ditaba tsa nyologele
1: Jalo kamu kena wakak, kena jisuh. Gimana ini?

0: HIV. Jika wali HIV e ata. HIV yang dihangat e ata. Kalau baka la di sisi fesu tuan tengka ramala apa? Di sisi fesu tuan tengka ramala apa? Dia ma bana, dia ma bersenya na batin. Mereka sebenarnya juga. Hai lah kalau mereka lantas ada benda HIV, kalau lantas ada benda yang sisi fesu kau bunuh. Empat orang lagi ni lepas bana. Empat ini kau lolo. Ata baca nak dibuka kasar. Ilo kau nak masalah tu lah kat awe na, hubusin ni tu mai longgo ke, kau fita, kau fita,
1: empat. Ah, ni capek.
0: Hei, ame.
1: Resia, lawan sama nak resia mukhori mana? Ingat cuan ni ushetsi mukhori.
0: Kau nak dibuka angkara kau nak nyawat.
1: Dati.
0: Hei, ame. Jadi, ini kaya fita ke? Tapi ni aku naya lelaki lelaki lelaki ni jenis. Hanya begini tu, kalau suit, kalau pasi, kamu tak. Empa aku naya lelaki hai. Kalau suit ni tu kan, kalau tu kita cerita kata, sihir sesuatu kan boleh. Kalau kita tu hai, kalau kita lelaki tak ada, dia nak, dia beri dia lelaki tak ada, dia hisai bi. Kalau tak jenis ni tu bana lepas tangkana. Eh, tapi ni main ibu bapa ulo bana nak. Kejelas buah le banana le basahi, kata dia sih difis. Empat itu mana saya lah bagi nangka kata dia sih nuker sih difis. Kejelas dia bom. Kejelas dia bom. Kejelas dia bom. Ama mangga orang. Umusanya na, umana na, umenna, umusahi. Ia ama kau selalu. Empat itu kerana lepas. Baru bangat, bangun jam lepas bahasa di lebanana, bahasa ini lebanana lebasanya.
1: Aku fenda dekia ukupa ukofe mumameduwa selama ya sale soto rena. Haribu waka krikifeto ya bungu, haribu waka krikifeto ya mufuda ufi.
0: Ya me, haribu waka krikifeto ya bungu, haribu waka krikifeto. Ikawa ya mbengu tako ya ikiritu. Ika ukupa ikiritu. Kita bawa mana lagi, orang
1: ni. Nek aku yang menghantar, jual ikan o na lo sekali kita na usah aku cakap la fella nanti. Kan ada sisi ni. Mahalau na kita mina kita la jual kau. Kala he, untuk kalau sahaja kita fetu ya bung kita jual, hangkap aku jual hand.
0: Orang cakap kita jual mana?
1: Ya, wasak jual itu beli.
0: Thank you, thank you. Ini kita jual hand.
1: Heba tu, ah.
0: Kami kira mewah. Sikit sesuatu bumi. Kami kira sikit aje.
1: Yang dah, dosa kira tebel. Kamu akan naik sahaja.
0: Hello. Kami kira sikit sesuatu bumi. Sikit sesuatu. Ita wan yang mana? Sisi kapa yang itu. E ama. Mna kapa ya mama sari ya ma mosenya na kapa wanana ya ma wana. Kiti kizuzo kabuni, kiti kizuzo ijoang umoto, huta kutoeli bomo wa heka posima kahari.
1: Ushakili.
0: Hau kubiki na naika haki sali.
1: Haki ya. Mtevere kima mese kashoko kutoe haki tuzi.
0: Nani, sikisizu ina nani Mutimu limo Ki ukonora adiliyo Ni Hangata usitahanyani Ki sikisizu Iisua mkubu mele banana Hangata Ni mkona hamutu hangata Uyanga sikisizu ya bongu Paro hangata Bawa kisi salaita Uyua kati sikisizu Uyubasari le banana
1: Ati ee
0: Uyumba hati Empa yeza la kubona hangat. Empa hukule loge hayeza la kubana la basangana. Ini mwona mwge saili mka lenane olena la meningenjish.
1: Meningenjish na ikashalusa ya kase sotu hore mwesotu lapemo aukwisise hore na hare meningenjish rebuwa ka ing. Ili lenane olelo rebuwa ngalun.
0: Kapo kuchwanyane mwak rebuwa kala kore kikinile za banna kantum ya kikifezo kabomu. Wane, itu aki onaka po itu wa kumewa.
1: Bonta tele mamezi tabayi. Bonta tele ayuka ore li nane onaka jeno. Lesho pise di tuen

0: ngisi ya ke kaofela ba khone ku ya mona ho fihlela hanta tomo holo e ba ka u ka ha tshe e ka re tla di kitse mona ba tsaba le tsetso go ba le mo ba khuma merandeng he
1: ba
0: a itse me ke ne se a ho go fumane se tsase no a khoma khona ntle ho la ho ntsho kana le le tai e ka nya ya mo tsane e le tana le e ka tsela ba tsana ho tsana le ke re tla nna la sana
1: Se
0: di ke ke ke di di ba le ba tsana jwalo e empathy sita ba nna ba ngata fala ka nne ke hlethe ke mo thile ke re ke me ka mo
1: I'm going to go home.
0: I mean, I hope that this is okay. You think of Kamona. If Holy Kana, we are good to honor the guy. Imari, who must you go on? Lo re no a ile na bo mana mo reng ti ke ho yo mo ka pele se tupo sa yona ha o khotse ba hantle o le tla mo tsi ana a mona a kae kae ke o ni ke a jo bona ho go ntse ke simola ho se sa ntse ke se se ho ho kwa fihla ha di ya ho ke ile le mo kwa ba ho fela ke ntse mo e se le go kwa di tsimo le yena wa bona ke go mo dikoletse di tsa kuning mo go mantha di tsimo ke wa bona go mo a bona
1: ke a bo
0: a e e se le go tsena e go a bo ana bo mantha di tsimo no di tsi ke yo ya o tla le ke ya go na se tsho te mo na e tsa a le jo e se le go na mo go le I don't know what to do. Lalu jauh ye, tinggi kiri tiri tu yang kono populan kuting, tapi mulut tadi sesak ini kiri leha, makan kangan awat lah, tamu kang, salah ye, kamu kulo uti nawa le kalau isi, kana tapi kiri, jadi tiri tu jangan ini tu lah, tinggi kiri tiri tu kamu nak kasih orang ane ini, nama mulut tak kamu tu. Tapi macam tu nalu, lihat ni, bani tu ada tapi, lepas tu sok nak uji, tapi mulu lah kami. Jika kau kena tuan, jadi jangan ada lagi lah, Kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau k